ne yoro baka cer bundi wo al biladi sudan tam soro portin galanga fonne jama kamri jawani ka hum bundigi jaman jo ka bisa da jaman jo ka go banda